Si, makanya kut, saya uang ini. Makanya nabi, makanya bape, makanya punta, makanya mu, makanya tak uju, miau ini baik. Hoy, makanya moriko, ya, tapi ada makanya, oh, dikatuh, makanya kubu, baik.